0: tinda nathan eh nebo soti sanaya gingenga tuguk tugul ke sabe en kayanet tuguk tugul ke yae en kayanet amune eh tuguk tugul panganutik guk ingen lekikimwa kele im akot yon isae ko answer ko somok imuch kelenjin a imuch kele acha ana kele kany so im tuguk tugul keyoe en kayanet en sautik guk en samutik guk tos ingen ile imuch nyolu ikanyen imuch ko answer ko somok nan ko mara komi kit nekesom ko mara kiyoto kesom ko mara ndenyoru kokonin tilongdo mara kit nekesom ko ndenyoru kokonin ibir teget kolen kiptayat acha makonini ana mi kit nekesom ne ndenyoru koyain iyaitu kolen kiptayat lianen kany mara koteming'in mara kominde kit netenyoru en somet nekesom kokonin matitestai ak sobet nekararan konoto kelenjin kany akomi kora nafasi neng'ung neimuch isaa ak ole kiptayat a konan ikere chito lelen ne asoe lakini makiwolu soe nekile kewolu chichik tiengee someng'ung tiengee kora panganutikuk noton amune sikemwoe kele tuguk tugul keyoe ene keyoe tugul en kayanet en atkan tugul kimiten awamu noton nebo neletunen nebo tikitit tienwogik choton chekilosunen ak itororen Jehova kiname simoishek olan tugul ketesetai MFM
1: Hello
0: Hello
1: iyomune chorwenyu
0: baibai kabisa iyomune nye
1: achamegei kikiron nasilisishana endume amerika
0: yes
1: Iye kongoi kabisa kaibye tetutye ne kararan nebo katororet ak kalosunet amasitye ngwonje namba Rose Muhando sikobaibaitege masiate tugul kokumakas namba kira mwak pita barture ak pita kosere tugul amakimiendap tuga kongoi wei
0: kongoi asante sana koitagat conference kora koimuch ichutu en yoton yatat akomi nafasi neng'ung'et en yoton akere tuetab Kamason yes
2: amun dalam baju dia.
0: Baik kabisa.
2: Kau mahu mana tu tuh tiada ni, bukan itu tuh tiada kerana ramai orang.
0: Yeah.
2: Ia ramai orang uti gini.
0: Yes.
2: Uti yang ni lagi saya tak berapa orang.
0: Yeah.
2: Ia ni sahgi, anu ni ya ni sahgi, anu kau kau ada tuh kiri macam.
0: Mhm.
2: Tapi ni mahu aku mesti ni kaya net kerana aku mahu ada orang.
0: So kaya net. May nisae isae
2: koboto kayanet lakini nisabu komami kayanet kora komayose
0: ehe
2: konoto nungune sikebore kabisa yani sa agi yani koyose mwakuti ke imache
0: iman
2: kerke abika laka nangu lawende kanisa kila lakini mwakulu kia sauti lani uwa kanisa buchi hapa kuburbu lakini mami Mami tetutien itu kahib kolian, kogoyan, ya ni aku kogoy kau mana tutit kahib aku bawa ini, aku bawa tuh kita tuh juga aja kau mana kengke.
0: Mhm. Kau kau itu tak kena zona santai sana. Amat cakap lagi ni orang tienda nanti ni kita ni Lilian Rotich sikapit kerja. Kau kange mandai kau kamu orang linji nengguni, kia kau tuh lima c enoli bandonya isete. Kau yang tahu tin tu kau sek tuh. Mungkin ni kiri kiri nendonya agi kau setel juga, baz nafas guni. Imuch ial kong'eten television agoi stock noton nebo 120,000. Mi biik chekanyor kelchin, mi chito neletyin 187 agere kokachut nebo boda akonyorchigei 150. Mi chito nebo 831 kachut noton nebo simoit akonyor 25,000. Mi chito nebo 644 kachut akine noton nebo TV akotinye nguni 55,000. So akotinye olon kibendi kenyoru tiendo ker kityo ile keker komie tugoshek chon ichil star 441#. Kong'eten namba 1 akoi namba 7. Ainon ne boiboinjini, ainon ne kose tealjigei en betutab raini. Boisie nafasi niton amun imukoksei. Chichon letyin 166 akere kachut noton nebo stock tuget namba 7 akotinye itinye katyangnatet. Chut age tugul kong'eten namba 1 akoi namba 7.

0: memu.
1: Essence protection.
2: Ini ngalego Jonathan bana iwe memu nyeni Jonathan. Jini mega pigo yang big sumo kama iker kwa tieta. Muna kera la pati side kabisa kichap chini kese nyoke ebe kwa ngutik tabu. Chegi obuna iwe teni Jonathan. Gaya kasus sama idet. Mati sirbi kangwan.
3: Ya muna gile maafan be.
2: Kicho mege.
3: Nah nak mahu sama ini dia dua saya mengarah ni. Lekami demur ko aku ibu je sih dulu kerja.
2: Hehe.
3: Nah lama tempi cuy. Nah mungkin tiri seru tu. Oh luar ni mengarah ni luar angkere. Oh ibu sih sih dia tenju beg. Oh itu ko aku bahasa cepu hanya ni bahasa tu tu. Aku aku kita tu and itu nuk. Oh itu aku tenzani agi ni mengarah ni. Oh itu ko aku kita ni ubah ni. Oh itu aku jadi orang senyum cuan kiri. Agai masih abik tu, kalau macam dia tu, mai mahu sama demo, kongko ya.
2: Demo FM, kau tengok mai barat mengarah, kongko mai gimit mengarah. Tiada mana terbaik Afrika, kau gerce mengarah ini kiatan jatir. Tiada Afrika Commerce and Industrial Summit 2026. Kau yang sekian, kau tahu kau tergi taman awang, mana kau tergi taman aglo, engkau bertanya bahu rukaden sarawet tap taman. Kiri lagi kau engkau bikin tunggu meeting atau si barat mengarah, kongko bukan yang mengarah ini kiatan jatir. Tiada kau bertukar dua kiatan jatir. Mai terbaik Afrika, aje mengarah sekian jatir. Bisi mai kau 0203927700, na iwe. Website nanyuan assist2026.kenyachamber.or.ke
4: Klemo agere kage kwenye duge number 3 kageger duge number 3 lakini kwenye watu just duge number 5 na kagisiri gele phone
2: kageinde sili katari yata msalbi
4: kageinde ili buishek sumo kwe chibi ikpokol mood duge number 5
2: en duge number 5 na kagisiri gele phone
4: agonita kwa flat asiani jage tukul na yate kwa 3000 duge number 5
2: ama ikaskomye
4: ya ne kagende li buishek sumok iwe duge number 5 kwa ichibik pokol mood kita ni yoye kwa yad kicho duga na kagisiri gele phone iyote sabari itakenge sabari icheko ye nyo kicho tai jokchi keyo gunpesa
2: ngutkutuma ina megine sire 60 shillings
4: ngutkutuma inyuru kapsoje sire 60
2: kwenye chita nage chengenyo
4: ing duge number ngapi
2: en duge number 5
4: duge number 5
2: ago lasima iku chitane tai nega iduga nito na munchuge ngalole ngosili ngata
4: kingalole iwe kingalole elibu shekso moko ichibi ikpokol mut ingduge number 5
2: ichile star 441 labaduge number 5 ikun chitane tai ike gwenin 3000 enyo niton agi na ilikipo ishe silingi ishek tamanak sisit ago itike silingi ishekso som
4: 3000 kukaginde duge number 5
2: ago ini ata kewe kurabini double jege baishin iget yesai noto kama achangabi
4: 3000 niwe kukaginde duge number 5 3000 kumi duge number 5 ago kumagele hii make unsure kapsa kule duge ne yote kunoto number 5
2: ichi ilene
4: star 441 hash
2: ama ikasito kumye star
4: 441 hash
2: ama ya duge number 5 agigetie ni oneto ni ome nyuru message ino ano laban kage guni jogeto ino ashlin kage guni ino brenda kage guni 3000 ino angorabu ana linet kage guni ni oneto ino angorabu ana jepkurir langat
4: hey 3000
2: in duge number 5 chingi to star 441 ash agilaba duga ano oneto kiergo wandru kage guni jaguget ino ane josea kage guni ino angorabu rosemary
4: Ike reiwe duge negiote kuduga na number 5. Agagere amuka agendele buishek somok duge number 5. Ijokchi amuki mejebik pokol mood. Kimejebik miatano kiyokchi yaga tukul elibuishek somok iwe ing duge number 5.
2: Ichile ne?
4: Ichile star 441 hash iya duge number 5. Keogu nelibuishek somok. Pig miatano jegejenge as agonita ku first come first up. Angondra giyote duge ta keogu npesa kumami wasi. Iya duge number 5.
2: Agon mori Tere kagere kage gonin
4: Iyote duge number 5
2: Frederick kage gonin Nagije 3000 Ini aniton Aino angorabu ana Hey kikure ne Leonard Leonard Birir Kage gonin Jaguget Ini aniton Aino ano Caleb Kimboy Ile yuko ichoki We duge number 5 Noga kisir gele phone Ichile star 441 hash Agilaba duge number 5 Noga kisir gele phone Omege benefitu Kwa kitakchibi Muzika